Dari kawasan Jagusulim, Payana 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lagi Saw. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuara ke Adol Fabri dalam Jumat di Selamat Pagi Pasisi Islami edisi 15 Mei 2020. Masih dengan suasana libur ya di hari ini sahabat. Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat ya. Segala aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tak lupa juga selalu dan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di sahabat sebelum memulai aktivitas membaca bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada mendengarkan di 91,2 Langki Sawer FM dan juga streaming di Radio Box Online, sahabat, dua informasi seputar Islam bakal kita hadirkan di edisi kali ini.

0: apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mama Uwo. Oh, Mama Uwo. Sibuk mana Mama Uwo, Ma? Subuh hari baru Mama Uwo. Ayo, alah le.
5: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mama Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mama Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
4: Bak aku tak kagih mana Mama Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
5: Baan nak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Jadwal bagai ya?
5: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang loh. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
4: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
5: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Baptista. Dari Indonesia, Gita Gutawa. Dan dari Malaysia, Siti Nurhaliza.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
2: May

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lengkisau, kita beralih dari Selamat Pagi Pasisi Islami ke dalam program rutin kita, yaitu Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti biasa, Sahabat Lengkisau menambah pengetahuan kita seputar Islam di dalam kajian di program ini, edisi Jumat 15 Mei 2020. Masih bersuara yang ada Del Fabri menemani sahabat di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau Sahabat Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi Sahabat Lengkisau, mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada. Aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, Sahabat Lengkisau juga bisa yang mengikuti program kita di edisi kali ini. Langsung saja ya, bisa mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM, bisa juga melalui streaming di Radio Box Online atau sahabat melalui live video live stream kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa untuk bertanya kepada ustazah kita yang sudah hadir bersama kita di studio Radio Lengkisau FM terkait dengan kajian di pagi hari. Dia boleh melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811 99 19 120, atau juga sahabat melalui kolom komentar di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, Sahabat Lengkisau, sudah ada bersama Adol Fabri di Lengkisau FM saat ini. Ustazah kita dari KUA Kecamatan Lengayang sudah hadir, ada Ustazah Armai Yunida SPDI selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Lengayang. Kita sapa sahabat. Selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi
0: Bu Ade. Iya, sehat Ustazah kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bu Ade.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah sudah hadir bersama kita ya, jauh dari Lengayang sana. Gimana tadi perjalanannya Ustazah, aman, lancar?
1: Alhamdulillah aman dengan lancar
0: Bu Ade. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, kabarnya sehat ya. Dan mungkin mengawali kegiatan kita, boleh disapa dulu Ustazah pendengar kita, sahabat Lengkisau ataupun mungkin juga rekan kerjanya nih di KUA Lengayang yang mungkin sudah lebih dulu ya Ustazah ya hadir bersama kita atau mungkin yang akan hadir nih, silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Ayah Bunda, Uda, Uni, Kakak Adik, sahabat, pendengar Radio Lengkisau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita diberi napas dan kesempatan untuk ngobrol bareng di udara dalam program Jumat bersama Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Iya. Yeah. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Dan Ustazah, untuk hari ini pembahasan kita terkait dengan muhasabah diri ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Muhasabah diri menuju husnul khotimah. Ini menuju tujuan akhir kita pastinya Ustazah ya,
1: iya,
0: untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, kalau boleh tahu Ustazah ya, apa sih yang dimaksud dengan muhasabah diri ini dan bagaimana nanti perjalanan kita sampai kepada akhir yang baik yaitu husnul khotimah. Boleh Ustazah disampaikan?
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Adel. Baiklah. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan anugerah itu yang telah diberikan kepada kita menambah keberkahan dan keriduannya kepada kita semua. Selanjutnya di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seiring waktu kita semakin mencintai merindui dan dimampukan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai nyawa terlepas dari raga yang fana ini, dan dengan harapan kita memperoleh cinta dan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa berdoa agar kita bisa sesurga dengan beliau di akhir kelak. Baiklah sahabat Langkisau, pada pagi hari ini yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang tema yang berat tetapi penting, yang yaitu muhasabah diri menuju husnul khotimah. Beramal soleh di usia senja. Kenapa beramal soleh di usia senja? Karena banyak di antara manusia yang sudah memasuki usia senja, kita lupa, mereka lupa, tidak ada self-awareness-nya, tidak ada kesadaran diri untuk melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita sudah menginjak usia 40 tahun, maka di dalam Al-Quran ada mengatakan bahwa kita harus memperbaiki diri, dan ini usia 40 tahun ini adalah usia yang rentan. Di sini kita harus memilih, kita mau jadi orang soleh, orang baik, atau orang yang toleh, orang yang tidak baik, orang yang buruk. Kenapa? Karena pada usia 40 tahun ini Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbukal akram, ya, ila akhir ayat. Itu Nabi menginjak usia 40 tahun. Sebelumnya Nabi itu bukan Rasul, yang selama ini kita menyebut Nabi dan Rasul. Jadi di sini Nabi itu apa perbedaannya dengan Rasul? Kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Jadi setelah umur 40 tahun, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau mempunyai kewajiban. Beliau sudah memilih untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Yang masuk usia 40 tahun harus banyak muhasabah diri, self-talk. Bahasa kitanya berbicara sama diri sendiri. Itu sambil berkaca, kita lihat di kaca pantulan diri kita tentunya. Kita melakukan berbicara dengan diri sendiri. Tanya diri kita, lihat pantulannya, siapa nama kamu? Fatimah. Oh, Fatimah ya. Fatimah udah umur berapa Fatimah? Sudah 40 tahun. Iya, 40 tahun ya. Oke. Jadi selama 40 tahun kamu sudah ngapain aja Fatimah? Dosa melulu kamu mah. Maksiat melulu. Mengerjakan hal-hal yang dilarang terus. Dan sudahlah, sama-sama, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Self talk ini tidak semua orang mampu melakukannya. Maka masuk usia 40 tahun ini, itu adalah usia 40 tahun ini usia yang angker. Karena kita harus memilih hidup untuk menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Kita batas usia yang umum itu 63 tahun. Adapun usia kita dikasih 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan bonus dari Allah ini untuk beramal soleh buat bekal kita menuju husnul khatimah. Makanya doa yang harus kita baca adalah Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur dikasih umur panjang, dikasih selama ini keadaan sehat walafiat, keluarga yang utuh, rezeki yang melimpah. Alhamdulillah lancar ya Allah. Ini kesadaran diri untuk bersyukur, skill bersyukur yang kadang-kadang susah untuk hadir. Makanya apa kiat kita supaya bersyukur selama hidup di dunia? Yang pertama, unzur ila man dunaka. Jadi kalau pengen jadi hamba yang bersyukur, maka lihat perkara duniawi itu kepada orang yang di bawah kita. Jangan melihatnya sama orang yang di atas kita. Kita punya mobil harganya 100 juta. Melihat orang yang punya mobil harganya 500 juta, ngiler melulu kita. Jadi ya Allah pengen. Ya Allah, kenapa sih saya enggak bisa beli mobil yang harganya segitu? Itu karena kita tidak bersyukur. Tetapi kalau kita bersyukur, ajari diri kita bahwasanya setelah Allah memberi kita punya mobil, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Ini teman saya kemana-mana naiknya motor karena tidak punya mobil. Yang punya motor juga demikian. Ya, alhamdulillah ya Allah, saya punya motor, bisa pergi kemana-mana diantarkan sama motor. Dan teman saya ada orang yang tidak punya sama sekali ya Allah, hanya punya jalan kaki. Jadi yang jalan kaki juga mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya mesti bisa jalan kemanapun kaki saya sehat, bisa diantarkan oleh kaki saya. Dan kasihan yang terbaring di atas kursi roda, tidak bisa kemanapun melangkah pakai kaki. Dan yang dia duduk di atas kursi roda juga demikian. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa duduk di atas kursi roda. Dan kemana-mana saya masih bisa memakai kursi roda. Alhamdulillah. Kasihan yang terbaring di rumah sakit tidak bisa kemana-mana lagi. Ya. Dan yang di rumah sakit yang terbaring, yang sakit di rumah, yang di rumah sakit juga. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup ya Allah. Masih hidup. Jadi kasihan yang sudah meninggal, yang tidak bisa apa-apa lagi, yang tidak bisa kemana-mana lagi. Itu yang di dalam kubur betah ya. Yang di dalam kubur betah sekali. Orang kalau sudah tidak pernah balik-balik lagi itu betah. Tidak, itu karena dia tidak punya kesempatan untuk balik lagi. Tidak ada kesempatannya. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah sampai ke dalam kubur, nyawa sudah terlepas, itu tidak ada lagi kesempatan. Makanya selagi kita punya kesempatan, mari kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita.

kalau nyawa sudah tidak ada lagi atau nyawa sudah di kerongkongan, itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Makanya seandainya kita lewat kuburan dan mendengar rintihan atau jeritan manusia yang ada di dalam kubur itu, apa yang mereka minta? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya akan beramal soleh. Saya akan sholat tepat waktu. Saya akan bersedekah. Saya tidak akan bermaksiat, ya Allah. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Apa kata Allah? Enggaklah ya, sudah telat. Terlambat kamu. Jadi, sahabat Langkisau, Bapak, Ibu, Uda, Uni, Kakak, adik semuanya, sebelum kita terlambat, mari kita perbaiki diri kita. Kurang-kurangilah cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia itu, jika berlebihan, dia akan membuat hati kita gelap. Ketika hati kita gelap, kita tidak akan mampu menyadari lagi kalau diri kita itu sudah dalam kesesatan. Ada kita ingat kepada pesan dari sahabat Nabi, yaitu Utsman, bahwa katanya hubbud dunya matun fil qalbi. Cinta dunia itu membuat hati kita gelap. Jadi kita contohkan, kita sangat mencintai dunia, melihat orang yang di atas kita, kita iri, kita hatinya gelap. Lihat kawan beli tas keluaran terbaru, kita pengen juga, pengen beli lagi. Nampak lagi orang beli yang baru, ya Allah, kenapa saya nggak bisa membeli yang baru tuh? Kenapa saya nggak punya? Jadi itu karena dapat sedikit nikmat, kita pengen lagi. Nah, buat beli yang kadang hal yang tidak penting. Dan untuk menghilangkan rasa hati yang gelap ini, sahabat Nabi yaitu Utsman pernah mengajarkan satu doa ya untuk sahabat Radio Langkisau. Boleh kita catat ya, yaitunya doa yang diajarkan oleh beliau. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina

0: Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablaga ilmina. Artinya, ya Allah, jangan condongkan kami terhadap kenikmatan dunia. Jangan condongkan hati kami terhadap kenikmatan dunia, ya Allah. Dan jangan, ya Allah, melihat orang yang mendapat nikmat, kami iri. Jangan condongkan hati kami kepada orang yang mendapat nikmat dunia. Hati kami jangan condongkan kepada nikmat dunia, ya Allah. Tetapi condongkanlah hati kami kepada akhirat, perkara ukhrawi. Jadi setelah kita menghafalkan doa ini, maka jangan lupa di setiap solat kita, setelah solat marilah kita membacanya. Semoga kita dipermudah untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir usia kita. Sahabat, menjadi tua itu pasti, menjadi keriput itu pasti. Jadi berbanyaklah muhasabah diri, banyak berkaca dan bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan berkaca dan bersyukur nikmat Allah, dengan nikmat Allah kita bisa, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita menuju husnul khatimah. Demikianlah uraian singkat yang bisa saya sampaikan di udara pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang kita bahas tentang muhasabah diri menuju husnul khatimah tadi membawa manfaat untuk kita semua. Saya Arma Yunida, penyuluh agama Islam Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustazah atas penjabarannya terkait dengan muhasabah diri kita ya, untuk condong kepada kebaikan ya, tidak gampang melihat kenikmatan nih yang dimiliki oleh mungkin tetangga ya Ustazah, yeah, ya saudara kita, yeah. Apalagi Ustazah di era media sosial saat ini semuanya divideokan, yeah, semuanya distorykan, yeah, ya Ustazah, yeah, ya dikit-dikit story gitu ya, dikit-dikit upload, yeah, ya Ustazah. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu hal yang membuat kita secara tidak langsung itu merasa iri mungkin, atau merasa kurang bersyukur ya Ustazah, yeah. Ini yeah, gimana Ustazah? Mungkin ada juga fenomena ini terlihat di lingkungan Ustazah, di lingkungan sekitarnya. Bagaimana Ustazah pendapatnya atas tersebut di era media sosial saat ini?
0: Iya, yeah, karena sekarang kita tidak dapat memungkiri ya, Bu Adel, kita zaman sudah canggih,
1: yeah.
0: Nah, semua kita punya media sosial, dan untuk bersaing itu sebab tinggi,
1: yeah.
0: Nah, apalagi, tapi itu sudah diperingatkan kita ya Mbak Delia, sudah mencapai usia 40 tahun itu, di situ, yeah, sudah kita harus sudah memilih, harusnya kita sudah matang di situ. Bahwasanya usia 40 tahun itu Bu Adel, kita sudah dikasih apa namanya, alarm, iya, okay, alarm peringatan,
1: ya, udah,
0: udah dekat
1: kuning
0: waktu
1: ya,
0: kamu ya,
1: kuning nih ya,
0: waktunya sudah dekat,
1: yeah,
0: dekat, dikasih alarm pertama, pertama. Jadi kenapa saya nggak dengar? Iya, memang kita tidak diperdengarkan,
1: yeah.
0: kalau kita diperdengarkan bahaya, bisa-bisa kita nggak bisa tidur.
1: Semua tobat semua ya.
0: Iya, tobat ya. Semuanya nanti. Nah, jadi ketika kita tidak sudah memasuki usia 40 tahun itu, makanya ada beberapa poin yang kita perbaiki ya. Yang pertama mungkin kita ridho dengan keputusan Allah. Ridho. Lihat apa yang diputuskan tentang hidup kita itu, relakan, terima, ya, terima dan berbaik sangka kepada Allah.
1: Iya. Baik dan buruknya Ustazah ya. Kita buruknya. Mungkin dikasih musibah seperti bencana ataupun mungkin kecelakaan mungkin. Jadi kita tuh harus berusaha ya Ustazah, ikhlas gitu ya. Memandang bahwa ini ada hikmahnya.
0: Ada gitu. Hikmahnya.
1: Pasti. Berat juga Ustazah.
0: Memang berat.
1: Iya, berat.
0: Karena tidak semua orang itu mampu melakukannya.
1: Iya, apalagi mungkin kita yang mungkin pengen lulus CPNS, misalnya pengen dapat pekerjaan ini tapi belum dapat, nah itu kita berusaha ikhlas juga ya Ustazah.
0: Iya, betul.
1: Nah Ustazah, kalau untuk muhasabah diri ini, kalau kita pribadi mungkin kiat-kiatnya apa ini yang bisa kita lakukan? Misalnya ada doa-doanya tadi ya, yang seperti kita jangan dicondongkan kepada nikmat dunia, atau mungkin ada zikir-zikirnya Ustazah, ataupun ada kiat-kiatnya yang lain lagi Ustazah untuk muhasabah diri ini. Kan kebanyakan kalau muhasabah diri saya lihat di sekolah itu semacam diberi penggambaran kalau misalnya bendera kuning terbentang di depan rumah. Nah, pernah dengar Ustazah? Sering deh anak-anak sekolah diberikan wacana seperti itu. Bagaimana Ustazah untuk muhasabah diri kita sendiri?
0: Iya, untuk muhasabah diri kita sendiri ya Bu Adel, sepanjang yang kita ketahui itu tanamkan kepada diri kita itu kalau kita hidup di dunia ini tidak selamanya, hanya sementara. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, ikhlaskan, terima ya. Makanya untuk mengingatkan raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, ya ridho atas keputusan Allah itu kita ridho, rela apapun yang diputuskan, usahakan hati kita itu rela dulu. Selanjutnya kita yang kedua mungkin roja artinya itu artinya pengharap, berharap, berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah, bahwa kita harus yakin ampunan Allah itu lebih luas daripada murkanya. Jadi ketika kita sudah memasuki usia senja, terkhusus ya Adel, terkhusus orang yang usia senja, bukan berarti usia yang 30, 20 atau muda, terlepas ya. Jadi ketika sudah memasuki, alarm sudah bunyi itu Bu Adel, kita harus punya banyak pengharapan kepada Allah, berharap kepada Allah. Ingat, mungkin bisa dengan perbaiki sholat kita, baca Al-Quran di sepertiga malam itu, merenung, merenung dengan dosa-dosa kita. Kita yakin dulu kalau Allah akan mengampuninya. Karena, kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan, kesempatan untuk hidup, dikembalikan lagi roh kita ke badan kita. Nah, jadi artinya apa? Kita punya kesempatan tuh Bu Adel. Tuh roja. Tapi roja ini khusus untuk yang sudah tua ya Bu Adel. Jangan yang masih muda. Kalau yang masih muda, kenapa kamu mengerjakan maksiat? Kenapa kamu jahat? Ah, itu kan saya berharap Allah bukan mengampuni saya. Itu jadinya nanti kebablasan nanti, dicicipinya semua dosa itu Bu Adel. Kalau yang masih muda
1: dicicil ya sebelum umur 40 tahun nih.
0: Gitu Bu Adel.
1: Oke, bagi nah, penting juga ya muhasabah nih, enggak harus nunggu 40 tahun juga nih.
0: Iya betul Bu Adel. Dan yang terakhir mungkin Bu Adel, yang ketiganya, perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang soleh itu ya ibaratnya kita menabung lah Bu Adel, karena kita nanti akan menghadapi sakaratul maut, dan kita pastinya tidak bisa mengurus diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Nah, Kita butuh teman-teman yang mengerti tentang kepengurusan jenazah. Nah, jangan katanya punya satu musuh itu kebanyakan, Bu Ade. Yang punya 1000 teman itu kurang.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kalau satu saja berarti kita, oh nanti saya kalau saya meninggal kamu nggak perlulah nyolatin saya, nggak usah, nggak, saya nggak perlu doa dari kamu. Aduh, jangan.
1: Salah kaprah ya?
0: Iya salah. Jadi usahakan, kecuali kalau nanti itu musuhnya musuh agama beda lagi ya Bu Adel ya, musuh akidah kita beda lagi. Tapi usahakanlah punya banyak teman, karena nanti teman-teman itulah, kan ada itu kalau lebih dari 40 atau 40 lah orang-orang soleh yang mensolatkan kita. Nah, kita akan
1: diampuni dosa-dosa saja ya. Oke. Berarti bagus sekali ya kalau misalnya kita gabung dengan majelis ya, datang ke pengajian yang orang-orangnya insyaallah soleh, yang tahu ilmu agama. Gitu. Baik, Ustazah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya ya. Mungkin Ustazah sebagai penutup ada juga nih himbauan yang ingin disampaikan kepada sahabat Langkisau.
0: Baik. Sahabat Langkisau LPPL Radio FM yang dirahmati oleh Allah tentunya. Marilah kita bermuhasabah diri dan mari kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, dan perbanyaklah beramal soleh selagi kesempatan itu masih ada. Jangan sampai kita terlambat, sudah di kerongkongan baru mau tobat.

KUA Kecamatan Lengayang pamit undur suara. Nantikan program selanjutnya. Saya akhir kata sahabat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.103.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah.

0: berjalan kaki atau mencuci motor ya, Bu?
1: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
0: Ya?
1: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
0: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
1: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
0: Jadi kalau ada tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
1: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
0: JPKM? Apa tuh ya Bu?
1: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
0: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
1: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
0: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pengenalan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Halo, sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim, Final 9, 1,2 Lenggisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sama Lenggisau kembali bersuara dengan Adel Fabri di pagi menjelang siang. Kali ini pukul 10:09 waktu Indonesia Barat dalam Gawa Pasisi yang menghadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan. Edisi kali ini sahabat Jumat 15 Mei 2026 hadir tentunya menemani sahabat yang mendengarkan 91,2 Lenggisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan sahabat Lenggisau kita doakan selalu kabarnya sehat. Aktivitas yang dilakukan berjalan lancar ya di hari ini. Nah, sama lagi sama jelang pukul 11 informasi yang bakal kita hadirkan pertama terkait dengan rilis panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan yang memanggil Tony Irawan, jenis kelamin laki-laki bertempat tanggal lahir di Solo 3 Februari 1996. Pekerjaan wira swasta agama Islam yang beralamat di air tambang Kenegarian Nyir Malambai Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Ya, rilis panggilan ini sahabat Lenggisau bermaksud untuk memanggil tergugat dalam mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan alamat Wisma San Alaidia Sago Komplek Islamic Center Sago Kecamatan Pacurai Pesisir Selatan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir beralamat Air Haji, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang disebut sebagai penggugat melawan Pitrawati DKK alamat Air Tambang Kenegarian Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Painan 11 Mei 2026, Panitera selaku jurusita Baitul Arsya M.

Informasi selanjutnya, Sabalang Kisau, di mana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mengusahakan capaian universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta sebagai bagian dari komitmen memberikan jaminan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menegaskan pemerintah daerah menargetkan capaian UHC mendekati angka maksimal bahkan menuju 100% kepesertaan aktif. Hal ini disampaikan Bupati usai melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pusat Data dan Informasi Kemensos RI Jakarta pada Rabu 13 Mei. Optimalisasi UHC menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke depannya. Sebab program tersebut sangat berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Dijelaskan percepatan capaian UHC tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian Sosial dan juga lembaga terkait lainnya. Karena itu sahabat pihaknya terus membangun komunikasi dan koordinasi intensif agar dukungan pusat terhadap daerah semakin maksimal. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Syahrizal Antoni, serta Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ilham Rahman Syaputra. Rombongan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diterima langsung oleh staf ahli Menteri Sosial RI bersama Kepala Pusdatin Kemensos RI. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis terkait integrasi data masyarakat penerima bantuan sosial dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Bupati menilai validitas data menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan UHC. Dengan data yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan iuran jaminan kesehatan dapat terakomodasi dengan baik.

Sapa lagi so, masih ada informasi dari wilayah pesisir selatan yang bakal kita hadirkan spesial buat sahabat di edisi kali ini. Dan kita coba dulu Sapa lagi so, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela, acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau, masih bersama Del Febri dalam Gawang Pasisir di edisi Jumat 15 Mei 2020. Masih kita hadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan, sahabat, di mana negari Taluk Kuala Indrapura kini tengah bersolek sebagai perwakilan yang membawa nama daerah persiapan menuju Lomba Gerak 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 kian diintensifkan. Camat Airpura Bapak Legendru SSTP turun langsung mendampingi tim dalam kegiatan pemantapan persiapan yang digelar di negari Taluk Kuala Indrapura pada Rabu 13 Mei. Kehadiran camat bersama anggota tim penggerak PKK Kecamatan Airpura menjadi ajang untuk menunjukkan keseriusan pemerintah kecamatan dalam mendukung prestasi di tingkat provinsi. Kegiatan ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan agenda pendampingan teknis yang turut dihadiri oleh jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Turut mendampingi sahabat Wali Nagari Taluk Kuala Indrapura, Ketua Tim Penggerak PKK Nagari bersama pengurus serta berbagai unsur terkait yang memberikan dukungan penuh bagi kelancaran persiapan lomba. Peninjauan ini Sabah Lengkisau bertujuan untuk melihat secara langsung apakah program-program PKK telah terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari warga, bukan sekedar persiapan administratif semata.

Berikutnya sobat lagi, sobat dan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Ferdinand Eskoltiar Sirait resmi melantik dua pejabat struktural Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing Kepala Subbagian Hukum, Humas Data dan Informasi Rian Algi Fermanda dan Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Cindy Syahmita pada Rabu. Pelantikan kedua pejabat tersebut bersama dengan pelantikan sejumlah pejabat fungsional dan juga struktural Bawaslu se-Indonesia yang dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dari kantor Bawaslu RI Jakarta. Dalam arahannya, Ferdinand mengingatkan pelantikan dan pengambilan sumpah ataupun janji jabatan kali ini bukan seremonial semata. Ada tanggung jawab untuk memperkuat institusi masing-masing daerah. Disampaikan Sabalang Kisau. Sebagai informasi, sebelumnya Ria merupakan staf divisi pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Pesisir Selatan sejak tahun 2022. Pendidikan terakhir yang ditempuh S2 Ilmu Politik Universitas Andalas dengan konsentrasi tata kelola pemilu. Ria berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan Cindy merupakan staf divisi Humas Parmas Pencegahan dan Humas Bawaslu Padang Pariaman sejak tahun 2022. Ia berasal dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dengan pendidikan terakhir S1 Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Turut hadir dalam pelantikan pimpinan dan pejabat struktur Bawaslu Pesisir Selatan, yang antara lain seperti anggota Bambang Putra Niko, Kepala Sekretariat Rinaldi, dan juga Kasubag Pengawasan Asyari. Adapun jajaran sekretariat yang hadir antara lain seperti staf divisi P2H Abdul Muarif Berutu dan Ikwan Fadli Hadian, staf divisi hukum dan penyelesaian sengketa Laras Sandirifa dan Ricky Rizwan, serta staf penanganan pelanggaran data dan informasi Fuad Al-Qadir dan Hayadi Triyandanasti.

91,2 Langkisa UFM. Sahabat Langkisa, tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita dalam Gawang Pasis ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan bersama Dello Febri. Nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi Dello Febri, sahabat Langkisa, pamit undur suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
5: Sistino.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan. Persebaya mengalami sebuah ada di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan mengalami sesi rehabilitasi di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi. Belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Liga Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang latih terus dan pemain lebih serius sehingga berkos tidak tentu yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fadil.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
7: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga di siang hari ini, pendengar, di hari Jumat ya. Jangan lupa juga nih untuk kaum muslimin ya yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini. Mungkin boleh bisa bersiap-siap ya, karena sudah di pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Oke, mungkin yang dalam perjalanan berhati-hati aja selama menjalankan segala aktivitas kita hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama ya pendengar. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan masuknya sholat Jumat untuk hari ini di pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, di siang hari ini kami masih akan terus hadirkan beragam informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

dengerin terus 91,2 Langkisau

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: له الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata,
1: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله mengawali pertemuan Jumat ini khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman, dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk membuktikan keimanan kita dengan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah solat Jumat. Dan Jumat di dalam Al-Quran spesial memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman, untuk memberikan kesan bahwa respon untuk Jumat itu hanya akan bisa diikuti bagi para pemilik iman. Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, ketika Allah memanggil semua pemilik iman tanpa sekat dengan semua ukurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebutkan linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak, baik jarak dekat, menengah ataupun jauh. Karena itu dari 14 huruf nida di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran hanya huruf ya, karena mencakup seluruh maknanya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan, haknya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Anda punya profesi apapun, apakah Anda pejabat, apakah Anda birokrat, diplomat, pengusaha, rakyat, pedagang. Alladzina amanu, sepanjang punya iman, apakah iman Anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah? Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang? Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik, Anda baru tergerak? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh pemilik iman, sepanjang Anda masih merasa punya iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah, maka buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan ditandai bila telah tiba panggilan untuk menunaikan Jumat, maka segera respon untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah hari ini Jumat 24 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi, kita yang terpilih untuk menunaikan Jumat di Masjid Al-Falah ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup
yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjanya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangga, rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu, tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia, disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Dalam lantunan adhan itu diperdengarkan, baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses, tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses, tapi tidak sakinah. Sukses, tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan. Bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan, kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi, evaluasi. Kalau ibadah ukhrawi, evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna, berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya, saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah. Dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima
Maka inilah golongan pertama dari tiga golongan yang berkehidupan di bumi, dan tiga inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah, dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah al-alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. Empat aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan empat golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan empat golongan utama. Yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti yang Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72 ribu triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa, sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan, wa ulaika al-muflihun. Tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarah, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siap kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibak, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq. Maka dikenal dengan rumus 2S1L, siap, sibak, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya.
Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini. Yang pasti engkau bisa dengar, para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu. Dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam sampai ke bibirmu mim. Dengar pesannya.

melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran Al-Muttaqin, golongan orang-orang takwa. Hadirin, siapa orang takwa itu? Dan saking pentingnya golongan takwa itu, esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun. Hamdalah, salawat, tausiyah. Tausiyah, yang ketiganya tausiyah, wasiat. Dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan, dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5. Tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses. Orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah? Bahkan datang ke Jumat ini pun masalahnya belum tuntas. Maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah gak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya. Soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang engkau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan? Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati, dunia akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Quran kecuali menggunakan kata takwa. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah, tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Takwa.

yang sebentar, kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi, kuncinya takwa. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasiat yang lestari di setiap masa, jaga takwa, jaga takwa. Tidaklah Jumat ini disyariatkan bukan sekedar ingin menjadikan kita berkumpul, duduk, kadang mengantuk, lalu tertidur, sholat dua rakaat dan bubar. Bukan itu yang diinginkan. Kita diinginkan untuk saling mengenal. Kita diinginkan untuk saling mengisi. Kita diinginkan berkontemplasi. Kita diinginkan bermuhasabah. Jangan-jangan duduk di masjid ini, mendengarkan khutbah, sudah berlangsung puluhan tahun hidup, dunia sudah diraih yang sebentar, akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan. Fas'au ila zikrillah. Kata Allah, hey hambaku, di mana fikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang? Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Maka diingatkan dalam Jumat, lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya? Hadirin, itulah bagian dari kata falah. Pemiliknya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan al-muflihun. Sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Maka hadirin, Al-Quran membagi jawaban itu kepada dua segmen utama. Dengan cepat, satu. Teruskan ayat tiganya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat kedua Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang keempat. Orang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang mengaku beriman. Anda, saya, kita detik ini, Jumat ini mengatakan saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan buktikan peningkatan takwa itu pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, maaf, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang. Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya, jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah, saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat, pada ayat, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan. Saya pengen
pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya, turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan, karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzinahum anil lahwi mu'ridun. Bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja, turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja, dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat, dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang. Karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Pada kalimat wadkhuli jannati, ditampakkanlah surganya tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi benili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu. Seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun la'natullahi alaih, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu. Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya dengan oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata sholat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adn, ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini ketika kalimat khatib ittaqullah ditanya balik oleh Allah. Hei yang sudah punya toko banyak nih, hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu, hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu, hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia, hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini. Hadirin, sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina. Kami pernah meriset penghafal Quran terbaik nomor satu di dunia ini dengan jumlah yang terbesar, nomor satu Palestina, kedua di Libya. Di Palestina anak-anak kecil yang sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz, baru 20 juz, baru 15 juz. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi, karena masuk surga, nanti ada ahli Quran yang diminta membacakan Quran yang
biasa dia bacakan saat di dunia. Irqa wartaqi fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Qur'anmu, baca Qur'anmu, karena akhir bacaan Qur'anmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam. Masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu. Dan kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Anda lah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyingkat dengan cepat pada esensi yang ingin khatib sampaikan. Hadirin, setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat ini, maka rumusnya kata Allah, pemilik kesuksesan itu disebut dengan muflih. Jamaknya al-muflihun, sifat sukses dan bahagia yang disebut dengan falah. Itu hanya bisa ditempuh dengan dua cara. Dua ini mengerucut pada satu amalan disebut dengan takwa. Maka cara takwa yang pertama adalah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas dunia kita yang padat melupakan kita untuk mencari bekal akhirat untuk pulang. Ingat salat kita, ingat Quran kita, ingat doa kita, ingat zikir kita. Semua jenis amal saleh yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu di Al-Quran disebut dengan zikir namanya. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dulal jahri minal qaul. Bahkan semua amalan kita jika diniatkan karena Allah disebut dengan zikir. Setiap Jumat kita diminta merenung sudah sebanyak apa zikir kita kepada Allah persiapan untuk pulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. Anda yang rajin salat, istri Anda bagaimana? Anak Anda bagaimana? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga yakin. Sisi yang bersamaan, tidak mungkin kemudian akhirat bisa diraih kecuali dengan amalan baik saat di dunia. Maka ada segmen takwa yang kedua, yaitu segmen al-bu'adul insani. Habdu minal makhlukat, habdu minal nas. Jangan sampai saat datang Jumat ini sholatnya bagus, puasanya rajin, baca Qur'annya bagus, tapi dengan orang tua hubungan tidak baik, dengan tetangga tidak baik, masih ada celaan, masih suka merendahkan orang, masih merasa yang paling hebat. Maka takwa pada segmen yang kedua ini bahkan diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkum oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyampaikan, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat mengaku umatku, bi salatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi juga senang mencela orang lain, wa qadzafa hadza, merendahkan, menuduh orang lain, wa daraba hadza, senang berselisih, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang salat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala salatnya diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya ditimpakan diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya, faturiha fin nar, maka dimasukkanlah ia, dicuci dulu di neraka baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kita menginginkan keseimbangan, semua keseimbangan ini kalau dikerjakan maka punya nilai kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan karena ibadah maka sifatnya disebut dengan hasanah. Itulah yang sering kita mintakan. Karena salat pun disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Kita salat dapat hasanah, kita baca Quran dapat hasanah, kita sedekah dapat hasanah, berbuat baik pada orang tua dapat hasanah. Dan inti dari semua itu kita mengatakan, dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi, kita memohonkan keduanya mendapatkan hasanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebelum berdoa, ulang dari masjid ini, kenalilah semua saudara-saudari kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah, ingat-ingat ibadah ritual kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan semoga kita digolongkan pada golongan al-muflihun sebagaimana masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Falah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر. biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa menghadiri Jumat ini, baik di dalam masjid, sekitaran masjid, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang ke Jumat membawa kesulitan, kesulitan di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, atau kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, hilangkan seluruh kesulitannya ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami di Jumat ini bertobat kepadamu dengan taubat nasuha. Kami bertobat kepadamu ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Idza kana hadhihi al-jum'ah ya Allah min jami' hayatina munbasitatan ya Allah faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika dengan taubat kami masih terbentang di ajal kami lembaran kesempatan untuk hidup, maka jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-jum'ah min akhir ya Allah ayyamina faj'al akhir wafatina husnal khatimah. Dan bila Jumat ini Jumat terakhir ya Allah yang kami kerjakan dalam hidup kami, maka mohon ya Allah jadikan Jumat ini bagi kami sebagai Jumat husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwatana fi Gaza. Zid quwwatal mujahidina fi sabilika fi Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma asbir ahalihim waj'al mautahum shuhada. Waj'al mautahum shuhada wa ahyahum mujahidina fi sabilika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan yang sempurna pada saudara-saudari kami, para pejuang di Palestina. Berikan dan tambahkan kekuatan pada mereka dalam berjuang, ya arhamar rahimin. Sabarkan keluarga mereka, ya Allah. Jadikan di antara yang wafat seluruhnya syuhada. Dan yang hidup sebagai mujahid di jalanmu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana. Wa khaffif anna hisabana yawmal qiyamati an da'afina fi nusrati ikhwanana fi Falastin. Wa fi tahrir al-Aqsa, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Bila kami menghadap kepadamu ya Allah, dan Engkau bertanya kepada kami apa yang kamu lakukan untuk membebaskan Al-Aqsa, apa yang telah Engkau lakukan untuk membantu saudaramu di Palestina, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, yang hanya mampu berdoa ya Arhamar Rahimin, yang sibuk terpecah belah ya Arhamar Rahimin, yang saling menyalahkan dan merendahkan ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat ya Allah, yang karena dosa kami anak-anak kami jauh darimu ya Allah. Mereka masih kurang mengenalmu, masih terlambat menunaikan salat. Yang karena kami ya Allah, keluarga kami belum dekat denganmu, ampuni kami ya arhamar rahimin. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya rabbal alamin. Allahumma ishtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Wala tudayya lana al-fursah bil liqa'i ma Rasulillah. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya arhamar rahimin. Berikan kami kemantapan untuk meningkatkan takwa kami ya rabbal alamin. Kami merindukan surga tapi masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami menginginkan surga tapi sibuk mengerjakan amalan neraka ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami lemah. Tubna ilaika ya Allah. Allahumma ja'alni muwahhidina ya Allah fi ta'ati. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersatu untuk menaati-Mu ya Allah. Wa biqtida'i rasulik, untuk meneladani sunnah Rasul-Mu ya Allah. Allahumma wahhid shufana. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Wajannibna minat tafraqah, dan jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ihfad umara'ana ya Allah, waj'alhum udana, wahdihim ya Allah, wahdihim ya Allah, yakun muhafifina fi hisabihin yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami, agar mereka ingat kepadamu ya Allah. Mereka ingat mereka akan dihisab. Ya Allah, kami menyayangi mereka, untuk itu berikan hidayah pada mereka, agar mereka bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Allahumma ihfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din fi da'watihim ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, tambahkan pengetahuan pada mereka. Berikan mereka tambahan ilmu yang menyatukan umat, mencerahkan umat, dan jauhkan mereka dari perpecahan ya arhamar rahim. Allahumma barik hadzal masjid
1: ولا تجعل يا الله كل بقعة من بقاع هذا المسجد يا الله لاصق بالمعاصي يا رب العالمين. يا الله berkahi masjid ini ya rabbal alamin. Jangan biarkan ada satu tapak di masjid ini terjadi perbuatan maksiat di dalamnya ya arhamar rahimin. Berkahi para pendirinya, berkahi orang yang memakmurkannya, berkahi orang-orang yang menghidupkannya ya arhamar rahimin, dan satukan kami dalam kebaikan dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب

0: 91,2 lagi saya FM, sahabat di manapun berada. Kembali bersama sama saya Vivi Fikri, tentunya untuk di program musik istirahat siang kali ini. Tepatnya edisi Jumat 15 Mei 2026 kita akan menemani sahabat tentunya dengan program-program yang cukup menarik di siang hari ini. Dan untuk sahabat yang nanti ingin bergabung silakan ya di 08 1166 1912. Kita sapa dulu buat Adit. Halo, selamat siang Adit. Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat Kak Vivi.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gimana Kak Vivi? Sudah makan siang Kak?
0: Sudah, Adit.
1: Ini kayaknya kelihatannya mengantuk sekali Kak Vivi datang siaran sih.
0: Enggak mengantuk deh, cuma lagi enggak enak badan aja nih sekarang.
1: Lagi demam.
0: Karena hujan-hujan juga gitu kan, karena musim hujan juga nih Dit.
1: Musim hujan ya. Ini gimana ya cuaca mainan Kak Vivi?
0: Cuaca mainan juga galau nih Dit. Lagi galau sama juga nih. Apa Dit?
1: Di Padang lagi galau juga Kak.
0: Sama, emang berarti emang sekarang lagi musim penghujan juga.
1: Boleh request lagu Kak?
0: Boleh dong, apa requestnya?
1: Victoria Sonata Kak.
0: Judulnya apa nih?
1: Judulnya Air Dalam Gelas.
0: Air Dalam Gelas. Itu aja.
1: Boleh dua gak?
0: Boleh, satu lagi apa?
1: Lagu barat Kak.
0: Apa tuh judulnya?
1: Westlife Kak. Alim Mala Bon You dulu lagunya. Lagu lama Kak.
0: Oke, keren-keren. Nanti kita puterin ya Adit.
1: Boleh salam Kak?
0: Boleh Adit, buat siapa?
1: Salam buat Kak Vivi. Nanti Adit karaoke aja empat ya.
0: Oke. Kalau gak ada berita Indonesia Live ya.
1: Kalau nggak ada berita Indonesia Live Kak?
0: Iya, nanti kalau ada berita Indonesia Live jam 5 nanti. Kalau nggak, tar jam 5 jalanin tak nanti berita Indonesia Live juga bisa kok.
1: Oh gitu. Salam untuk Kak Vivi, Vio, Adel,
0: ya.
1: Bang Sibuk,
0: iya.
1: Bang Roma, Bulan Narkesa.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. Fokus aja deh Kak, semua sahabat lagi sahab Kak. Udah banyak yang gabung Kak?
0: Ada Adit aja baru.
1: Adit aja baru ya. Oh. Oke okay, Kak, Assalamualaikum Kak.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit sudah bergabung siang hari ini. Kita sapa juga nih buat yang mendengarkan di face streaming, Radio Box Online ataupun juga Radio Garden. Selamat siang. Dan semoga di istirahat siang kali ini dengan teman-teman yang kita hadirkan menambah suasana santai aja di kesempatan ruang dengan sahabat. Oke, lanjut aja kita sapa nih buat semuanya juga di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Ada Victoria Sonata dengan Air Dalam Gelas, special request nih buat Adit.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi saya FM sahabat. Kali ini masih di program musik istirahat siang. Kali ini kita juga ada informasi panggilan umum ya, panggilan sidang nih untuk sahabat yang kita sebutkan namanya ya, selaku di sini sahabat Baitul Asya'en Panitera ya, Jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 7 PDT.G/2026/PN. PNN memanggil kepada Tony Irawan, laki-laki, tempat tanggal lahir Solo 3 Februari 1996, wira swasta agama Islam yang berlama di Air Tambang, Kenagari Nyur Melambai, Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir. Dan ini disebut sebagai tergugat 2. Jadi untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan kelengkapan para pihak ya, para tergugat untuk kesempatan di sini disebutkan dilaksanakan pada hari Kamis begitu. Dan untuk kali ini juga disebutkan dalam gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir RHJ Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai penggugat ya, melawan Fitrawati dan kawan-kawan beralamat di Air Tambang, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Jadi di sini untuk yang bersangkutan namanya agar datang ya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan atau di Wisma San Alaida Sago, Komplek Islamic Center Sago.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Padirut?
2: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
6: Onde, di apa Hayati?
5: Iko wow, berdarah batu ko calik lah wow.
6: Lain tak TBC kau nak. Capek lah. Awak pari suka puskesmas.
7: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Undi, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapelah, acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: 91,2 FM, 39 dari pukul 2 siang hari ini. Dan selamat siang aja untuk sahabat-sahabat di mana pun berada. Cuaca sepertinya mau hujan, tetap hati-hati dan tetap waspada serta siaga untuk hari ini. Jangan sampai sahabat ya, untuk hal-hal yang tidak ada pentingnya gitu ya kan, gak usah terlalu dipikirkan gitu. Jadi untuk tahun ini juga ada informasi sahabat, pemerintah akan uji coba CNG untuk tabung LPG 3 kg tahun ini. Kita sapa dulu nih buat Adit yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, lagi selamat siang.
0: Iya Adit,
1: tambah request kak.
0: Iya, requestnya apa nih?
1: Dari apa kak?
0: Dari apa? Siapa?
1: Lagu Panci ada gak kak?
0: Judulnya apa Adit?
1: Ku cari jalan terbaik.
0: Oh ada, nanti kita puterin ya.
1: Kak boleh nanya gak kak?
0: Apa tuh?
1: Kirim dong link lagu CFM kak. Link lagu CFM kak.
0: Link apa nih?
1: Link apanya kak? Linknya Facebooknya kak.
0: Link Facebooknya, oke nanti kita kirim ya.
1: Ya kak. Assalamualaikum kak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit yang menemani untuk hari ini sahabat. Dan juga untuk di streaming ya, mungkin bisa didengar. Karena kalau untuk di via radio konvensional ini kayak lagi ada gangguan. Mohon maaf nih sahabat semua ya. Kita sapa juga untuk sahabat-sahabat kita nih, tadi ada yang mau bergabung. Boleh silakan ya di 0811-661-9120. Ada ku cari yang terbaik dulu nih sahabat. Untuk hari ini Panji Pondang menemani sahabat di siang ini.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

101,2 lagi saya FM. Sahabat, di program Citra Keluarga kali ini kita akan bahas beberapa hal yang penting juga nih sahabat. 5 nih dampak buruk yang memakai earphone saat berlebihan. Ini banyak sahabat ya di dekat-dekat kita nih gitu ya, mendengarkan musik itu memakai earphone sangat digemari. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu juga mengganggu orang lain. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering itu dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Jadi suara musik berlebihan itu mampu merusak sel saraf ya, dan jika kerusakan saraf pendengarannya terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas ya setiap harinya dalam percakapan. Jadi penting nih untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan. Yang pertama, tinnitus namanya. Tinnitus ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung dan gangguan pendengaran dapat terjadi setelah terpapar suara keras. Ada potensi hilangnya pendengaran dan infeksi telinga. Sakit pada telinga juga nih sahabat. Ya, pemakaian earphone ini sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama gitu setiap harinya secara berterus-terus. Terkadang dengan dengungan telinga ataupun nyeri pada bagian tertentu juga muncul akibat penggunaan perangkat audio berlebihan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh. Lagi ngapain kamu?
6: Masak masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
5: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Iya?
5: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
5: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
5: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ora, andiamo a chiedere

Nunca por lo nacido tu cuerpo.

বিবাহে পুলনিতে কায়েম সাইরি বংকা জারে নিয়ে পুতুল।

dilingkungi hidupnya masa depan. Aku yakin dan ku percaya masih sibuk

0: Suatu saat nanti nasib berubah. Ya, Raja Minang lagi.
1: Raja Minang lagi ya. Apa nih Raja Minang, apanya, karaoke-nya?
2: Jangan rindu, apa?
1: Rindu. Apa jangan?
2: Paksa penting.
1: Oh, jangan paksa rindu. Ini mic berapa sih? Mic 2 ya?
3: Untuk para pendengar streaming dimanapun berada, semoga terhibur mendengarkan lagu ini. Oke, sudah.

0: masih satu lagi, 17. Oke, okay, Kak.
1: Judulnya?
0: Memikirkan dia.
1: Sebentar ya, Adit.
0: Adik mendengarkan, kita coba lagu-lagu. Ya.

0: Okey. Adik silakan masuk.
1: Silakan. Satu lagi boleh?
0: Siapa? Saya atau?
1: Abang. Saya Safira dulu.
2: Ya, apa lagu nak Darah Dendam?
0: Darah Dendam. Apa ke itu? Judulnya Dendadut.
2: Apa lagu Minang? Apa
0: Darah Ulang?
2: Dendam. Ya.
0: Dendam. Darah Dendam. Bukan Darah Ulang.
1: Dendam tersimpan atau
2: apa? Minang.
1: Iya, dendam larangan, dendam tersimpan. Liriknya.
2: Apa Darus dan Dendam?
0: Menaruh Dendam.
2: Iya.
0: Menaruh Dendam kak?
1: Menaruh Dendam.
0: Siapa nyanyi itu? Jangan sampai menaruh Dendam.
1: Oh, siapa? Jangan sampai menaruh Dendam.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Itu.
2: Iya.

0: satu.
1: Beri.
2: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
2: Kartu BPJS gua kan hilang.
3: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
2: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
3: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
4: Loh, kok bingung?
3: Pak Dirut,
4: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
2: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
4: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
4: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
4: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya

0: kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
0: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
0: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
0: Padirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM. Sahabat, kita masih di program karaoke bersama Gisa sore hari ini. Tentunya untuk kali ini ada Bunda Kevin dan juga cantik siapa namanya ini?
1: Anisha.
0: Siapa?
1: Anisha.
0: Anisha. Oke deh, salam kenal ya dari Kak Vivi. Buat kali ini sahabat yang nanti juga ingin bergabung lewat telepon, boleh silakan nanti ya. Kita tunggu untuk berikutnya ke Bunda Kevin dulu kita nih. Halo Bunda Kevin, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Mau karaoke lagu apa kita sore ini?
2: Anak si pasan aja kayaknya.
0: Anak si pasan, nanti digigit ya. Oke deh, lanjut aja nih buatnya Bunda Kevin dengan anak si pasan. Jadi untuk sahabat nanti boleh request juga. Ada Raju Minak, ramai ya sekarang nih. Ada Bunda Kevin juga. Oh aduh, ada Lisa juga. Oke deh, yuk kita dengerin dulu.
2: Bergoyang Minang kita malam sore ini ya.

0: Siapa lagi nih, Sah?
1: Boleh, yuk. Apa karaokenya untuk sore ini?
2: Suci dalam debu.
1: Suci dalam debu.
3: Ini ya?
2: Iya.
1: Iya.
3: Empat jalan?
2: Nih.

0: kasih dengan suara cantiknya pada sore hari ini ya.
1: Kayak selorak bayi sih bener kita dengerin jadi ini.
0: Asik ya Fia.
1: Asik. Ya. Gimana nih mau nambah?
0: Mau nambah aja?
1: Apa ya? Satu lagi.
2: Dermaga biru.
1: Asik. Ini suka-suka selorak Malaysia ternyata.
0: Berdua kita. Okay. Asik.
1: Dermaga biru. Ini yang ada wanita nih.

Oke, lanjut. Kayaknya kayaknya tidak ada apa saingan. Oh, tak mungkin aja.

0: Yoi.
1: Dengan bersama nanti kita akan lagi kita
0: break dulu, break.
2: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah

0: menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Mak Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Mak? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
2: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM. Sampai kita masih di program Karaoke sore hari ini. Tentunya untuk berikut masih dengan Bunda Kevin dan juga si cantik siapa tadi lupa namanya?
1: Nisa.
0: Nisa. Oke deh, mau karaoke lagu apa atau duet? Boleh.
1: Nyanyi.
2: Nisa aja lah.
0: Nisa aja.
1: Hilang berganti burak batukah.
0: Hilang berganti burak batukah. Boleh deh nanti satu-satu aja lagi enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Hilang berganti
1: burak batukah.
0: Burak batukah.
1: Iya.
0: Lagu Minang ya, sore.

Iya, boleh. Termiskin di dunia.

0: Oke, terima kasih buat Bunda Kevin.
1: Iya, terima kasih
0: dan juga Bu Ica ya.
1: Vivi.
0: Ya, untuk sahabat di mana pun berada, nanti kita akan lanjut lagi untuk program berikutnya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langgisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Allah, Mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Wo! Oh, Mak Wo! Sibuk mana Mak Wo, Ma? Subuh hari baru, Mak Wo. Ayo, alah, le.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itam, Ma. Tolong sementara Mak Wo siku, Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Wo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang sarok kau sore encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya.
4: Iyo, ada le jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Wo ko ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman, walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia gak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia gak bisa lalai, kenapa? Gak ada fasilitas, gak ada modal, mau lalai gimana? Mau jalan gak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngelihat anak-anak main, itu entertain dia karena gak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih, kan gak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu, beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil, dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah-sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok gak happy? Mungkin mereka gak ngeluh masalah kurang makan, gak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita gak punya duit, gak ada yang ngajak kita karena gak bakalan ditraktirin. Jadi diem aja di rumah kan ya. Kalau misal dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan, dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu, segala macam. Dia punya beberapa Ferrari.
Kadang-kadang balapan lagi malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir, dia tinggalkan semua itu, bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam ngabisin di situ 150 juta, Ustaz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah. Niatnya berdakwah, pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga enggak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas, naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda harga driver motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu, pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang? Ah bosan. Kemana? Ke Hong Kong? Ah bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya, sampai kayak gitu. Artinya, ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta, harta doang ya. Karena kalau harta, masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta. Tapi Allah kasih kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh, ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh, dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung, anaknya sakit. Jangan langsung seuzan sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak gak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah gak takdirkan anaknya sakit, mungkin gak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia, biar dia gak panik.
Karena Allah tahu batas kuota iman dia itu, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita gak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah, walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada kayak ada proyek gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau gak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali gak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa gak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you was wish, datang setan gak bisikin. Ah, kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 15, udah jadi 15, 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia gak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman gak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit, bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya. Ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit. Jasad kita berasal dari bumi. Diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah. Sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati. Maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Ya asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar.
Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa li mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih. Harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya. Atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita gak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak, tapi juga

0: Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi dan saya enggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya enggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi enggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau enggak ada asuransi, aduh mobil baru nih, enggak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallazi sakharana. Ini untuk saya ya. Ini bukan apa, bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar, doa itu ajaib banget. Oh, udah baca doa masih kecelakaan. Kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suuzon sama Allah? Gak ada ruang buat suuzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Gak, tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung. Saya enggak mau doa lagi ya. Ternyata enggak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Enggak. Kalau mau pakai asuransi silakan. Tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya, nanti kalau saya butuh, ya Allah, saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit. Masya Allah ya benar ya, Allah tuh kalau prasangka kita baik itu, Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang? Ya udah ya Allah, pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah, cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, apalagi nanti postingan-postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman apa ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku, hambaku, hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G. Ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu. Dan saling watawa sobil. Hak di sini watawa sobis sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup. 4G kita itu bukan kekuatan fisik. 4G kita itu bukan networking. 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan Isya, tapi nanti salatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan.
1: Allah.
0: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk di antara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala tuh tidak selalu hidupnya berlimpah harta, tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan, wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa.

apa-apa, saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan. Dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan, dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil. Atau sama sekali dihindarkan? Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan? Daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biayanya. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola pikir yang Rabbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti Rabbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah. Kata Nabi, gak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Berarti kan dihindarkan kan? Terus sholat subuh, siapa yang sholat subuh berjamaah berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah. Berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu gak perlu pakai lagi ini. Boleh, gak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh, gak apa-apa, cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar, walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja, cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh, tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Gak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi. Gak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh sholat subuh, tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi, baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain, oh berarti kita gak 4G sebetulnya. Bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun, justru mereka gak ngira, justru mereka gak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat apa ya, wasilah dengan Allahnya itu udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar, langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara menentang Nabi, terus gara-gara menentang mereka jadi menantang. Menantang Nabi gini, kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi gak mau berdoa. Wah berarti dia gak benar nih, dia bohong tuh, buktinya gak berani berdoa karena dia takut gak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan, kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota,
Nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman. Ya udah kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit? Ya, apa? Bulan terbelah. Benar ya Muhammad, bukan hanya bisa menyihir mata kita, mata orang lain yang gak hadir juga disihir. Kak beriman. Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan 1000 ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain, ngedoain hal-hal yang buruk untuk mereka, Nabi gak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya gak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah, bikin Abu Jahal stroke. Stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal. Kan ada ayatnya di surat Al-Alaq, ayat-ayat terakhir kan. Kami cabut ubun-ubunnya. Kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh. Itu bahasa stroke versi surat Al-Alaq loh. Arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi apa, pecah pembuluh darahnya di kepala kan. Itu kan mencabut ubun-ubun tuh, pecah pembuluh darahnya di, bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala, terus bagaimana cara mendakwahin dia? Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah bukan untuk menyakitin orang, untuk memberi kebaikan buat orang itu. Kan Nabi punya kesempatan nih ngedoain, dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya dua pilihan, mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik, itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ, kan doa orang yang terzalimi itu diijabah, ya udah doain aja. Itu kan berarti kita gak neladanin Nabi sebetulnya. Ini kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya, karena sering salah persepsi di Indonesia. Kita selalu ngelihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu gak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim, bukan orang yang terzalimi. Pahami konteks hadis. Jadi orang dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk kalau dia mau menzalimi orang lain atau sudah menzalimi orang lain supaya dia menghentikan kezalimannya. Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Assad, presiden Rusia ini agak-agak mirip, bingung nyebutnya. Presiden Suria, kita ngomong wahai Bashar Assad, kalau kamu zalim kepada rakyatmu, kamu membunuh anak-anak kecil, kamu menghentikan bantuan ke Gota, doa mereka itu gak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? Ke Bashar Assad. Sama kayak kita dizalimin teman kita, ngomongnya ke yang zalim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzalimi, doa orang yang terzalimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zalim supaya dia menghentikan kezalimannya, takut dengan doa orang yang mazlum. Kita malah angle-nya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gua diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya, ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngejipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuman, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan? Kan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya, ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai ke urusan jodoh lah, sakit lah, apa. Jadi kayak lebay gitu kan ya, norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain, kan bahaya. Nanti kita malah gak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi, gak nikah pula, kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi, teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri, dia ngomong kayak gitu berarti dia sedang meracokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami. Jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya, bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri.
Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustaz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah, sayang istri saya gak datang nih. Padahal bagus banget nih materi malam ini. Gitu kan ya? Akhirnya minta ke panitia, ada gak rekaman yang semalam? Untuk apa pak? Mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya? Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan? Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau gak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun, doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun, baru Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan, karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Kapan Nabi Nuh doa itu? Setelah 950 tahun berdoa. Wajar gak sih ngedoain kayak gitu? Ditentang, dihina, dicela, dibully. 950 tahun dibully loh di grup. Kita baru berapa lama dibully di grup geng kita? Share hadis, wah sok soleh, wah ada ustadz, ada nabi palsu, segala macam. Udah 950 tahun, akhirnya kita keluarin lagi kalimat, ya Allah hancurkanlah semua anggota member grup ini. Belum 950 tahun, jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau gak bisa yang baik-baik buat orang lain, karena gak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau gak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak gak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi. Gak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau gak bisa gitu, minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Tuh kok minta disabarkan, berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Kayak misalnya kita lagi baper sama pasangan kita, jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau gak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Ya Allah kuatkan kesabaran saya, ya Allah jadikan saya lebih baik, ya Allah jadikan saya lebih dicintai oleh dia. Yang baik-baik aja minta. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini banyak angle tentang sirah Nabi yang kayaknya perlu kita lihat dari angle yang lain. Terlalu mainstream kalau hanya melihat angle-angle yang biasa kita dengar selama ini. Bukan salah, cuman kayaknya masih kurang utuh. Saya gak suka menyalahkan orang lain, tapi masih kurang utuh. Ternyata ada angle yang lebih efektif daripada angle. Salah satu contohnya yang tadi aja. Ini Nabi Muhammad SAW kayak pas beliau pulang dari Taif kan disakitin kan. Terus malaikat minta Nabi berdoa aja kepada Allah. Karena malaikat tuh gak bisa ngelakuin sesuatu tanpa izin Allah. Allah bilang ke malaikat, lakukan apapun yang diminta oleh Muhammad. Kalau minta dibalik tuh gunung, ditimpakan kepada orang-orang Taif, malaikat lakuin, apa aja pokoknya. Kesempatan itu malah Nabi doain, ya Allah maafkanlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Minta maaf untuk mereka. Dan aku berharap anak cucu mereka kelak yang akan menerima agama ini. Ini doa yang baik. Padahal beliau lagi dizolimi. Masih mengalir darah di pelipis beliau. Masih kotor baju beliau. Masih orang ketawa tentang beliau. Anak-anak kecil ngelemparin beliau. Perempuan-perempuan ngejar beliau. Diperlakukan kayak orang gila di tengah kampung. Dikejar-kejar. Keluar masuk kebun korma. Keluar masuk kebun korma. Apa gimana rasanya seorang nabi yang sahabat tuh habis-habisan menghormati, memuliakan beliau. Tiba-tiba dikejar oleh anak kecil dan perempuan, budak-budak aja ngajarin Nabi. Ngejar semuanya. Beliau lari-lari kayak orang gila yang dikejar-kejar rame-rame. Tapi doa beliau, ya Allah, maafkan mereka. Mereka gak ngerti, semoga anak cucu mereka yang menerima Islam. Akhirnya anak cucu mereka kelak menjadi pembela Nabi. Kalau mau meneladani Nabi, harusnya yang angle-angle kayak gini nih kita ambil juga nih. Walaupun selalu ada kondisi-kondisi yang pengecualian ya. Ini tidak bisa digeneralisir dalam semua kasus yang terjadi di dunia atau di bangsa kita. Kalau kayak apa yang terjadi di Suriah, saya kira itu pengecualian.
Kenapa pengecualian? Karena juga terjadi di zaman Nabi. Saya bukan ngomong dengan emosi pribadi, berlandaskan sirah. Ada sekelompok sahabat hafiz Al-Quran, diundang ke sebuah negeri dengan alasan disuruh ngajarin Al-Quran kepada kaumnya. Ternyata itu cuman jebakan. Ketika sekelompok sahabat ini keluar, hafiz semua, di tengah jalan mereka dicegat, dibunuh semuanya, gak ada yang selamat. Digorok satu persatu. Dan itulah asal-muasal kenapa Nabi membaca kunut nazilah. Dan salah satu isi kunut nazilah, ya Allah hancurkanlah kaum itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka pengkhianat. Karena mereka zalim. Karena mereka sudah membunuh para hafiz Al-Quran. Dan ini bukan hal yang bisa dimaafkan. Beda kalau mereka melakukan kesalahan itu karena mereka tidak paham. Jadi ada kayak pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Ada kisos. Itu baru beberapa orang hafiz. Gimana yang jutaan atau minimal ratusan ribu hafiz? Anak kecil lagi belajar ngafal Quran di masjid, tiba-tiba dibom. Kalau enggak dibom masih mending, kalau meninggal langsung. Ada yang tertimbun dengan neruntuhan, putus tangannya, putus kakinya, retak kepalanya. Ah, itu udah biasa, kejadian sehari-hari itu di Suriah. Yang lebih berat lagi bukan cuma dibom dan luka-luka. Pakai senjata kimia yang sesak nafas, luar biasa kayak kita apa nyemprot kecoa kan ya, sampai kejang-kejang lalu mati dalam keadaan sedang kejang-kejang. Kebayang gak sih untuk kita? Kita mungkin ngomong maafin dong, kita gak ngerasain sih. Coba kalau kita ngerasain, gak usah jauh-jauh seperti kasus Suriah, kasus keteman aja kita susah maafin. Coba introspeksi diri deh. Kalau kita ngomongin tentang Suriah, harusnya kaum muslimin tuh maafin presidennya segala macam. Pernah gak ngerasain dizolimin sedahsyat itu? Coba bandingkan dengan kasus kita dengan teman yang cuma baru digibah sedikit udah gak mau maafin. Udah langsung sholat tahajud. Ujuk-ujuk tahajud. Biasanya gak pernah tahajud. Kenapa? Pengen ngedoain yang buruk buat temannya. Padahal baru cuma sekedar gibah. Realistis dong kalau berpikir. Yang fair. Saya tuh paling gak suka berpikir yang gak adil. Kalau kita memperlakukan orang lain pengennya kayak gitu, harusnya kita juga jadi kayak gitu dong. Baru kita ngomong. Ini banyak yang maafin, tapi enggak. Kasus kecil aja, enggak usah, saya mungkin salah ngomong. Bukan kasus kecil, kasus yang lain. Ya, bukan kasus kecil. Kasus yang lain, misalnya masalah anjing dijadikan sebagai makanan buaya. Demo kan? Saya respect dengan demonya. Tapi pertanyaan saya, di mana ketika Suriah? Demo enggak? Apakah mereka juga protes? Enggak usah demo, mungkin protes lewat sosmed. Sama seperti apa, kalau kita mau porsinya sama, mungkin masih sama dengan anjing nih. Kalau porsinya sama, harusnya lebih kan? Dan baru berapa ekor anjing yang digituin. Mungkin di Solo ada orang bikin kayak warung yang makanannya anjing. Terus kayak beberapa kasus yang kucing yang digantung tuh gara-gara makan ikan di rumahnya. Terus digantung, dipukul-pukulin. Protes semuanya. Benar, harus protes. Karena hewan itu tidak berdosa. Kenapa digituin? Nabi aja mengatakan masuk neraka gara-gara membiarkan kucing mati kelaparan kan? Tapi kan bukan hanya hadis kucing, di dalam hadis-hadis Nabi ada 300 ribu hadis. Kalau kucing aja masuk neraka gimana manusia coba? Kan itu analogi sederhananya. Kalau kucing aja dosanya besar banget, anjing aja ngasih minum bisa masuk surga, gimana ngasih minum orang yang terzolimi di Gota, di Aleppo, di Suriah, Palestina, Rohingya? Gimana rasanya? Gimana pahalanya coba? Jadi ini baru fair. Saya enggak memprotes sama sekali tentang demo anjing, demo kucing segala macam. Itu keren. Tapi jangan gitu-gitu doang. Harus yang fair. Kalau ini aja demo, yang itu lebih dong. Kalau ini aja pakai hashtag, yang itu juga harusnya hashtagnya sampai di scroll hashtag semua tuh isinya. Aleppo hashtag, Gota hashtag, Al-Quds hashtag, Gaza hashtag, Rohingya hashtag, Somalia hashtag, Yaman hashtag, Irak hashtag. Termasuk juga nanti ada Paris, New York, di mana-mana. Kita samalah memperlakukan manusia. Ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Fair. Tapi yang terjadi kayaknya kurang fair. Gak tahu ada masalah apa di dalam hati kita. Fi kulubihim marad. Semoga Allah menyembuhkan penyakit hati kita. Kenapa kalau udah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah perlakuannya jadi beda? Padahal kita gak pernah nyinggung agama. Tapi kenapa gara-gara mentang-mentang muslim jadi beda perlakuannya? Terus siapa yang mempertimbangkan urusan agama di sini sebetulnya? Kita selalu bilang kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Mereka gak mau membantu hanya gara-gara asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang ngomongin agama siapa? Kita atau mereka? Dan kita mah gak membedakan. Yang ngomongin asyhadu an la ilaha illallah kita bantu. Yang gak ngomongin asyhadu an la ilaha illallah asal terzolimi,
kita juga ikut simpatik dan membantu semampu kita. Kalau enggak membantu pun minimal kita menyatakan sikap kasihan dengan apa, ikut prihatin dengan kondisi di Amerika beberapa saat yang lalu, atau di bahkan di Israel ketika ada badai. Ini fair, Islam itu fair banget, adil, karena salah satu ciri khas dari Islam itu adil. Balik lagi ke tema kita, teman-teman, intinya adalah akses kita ke Allah itu adanya di hati. Ibrahim Adham tadi lagi musafir sama muridnya, terus gak makan seharian, lapar, mungkin udah 2 hari gak makan, lapar banget pokoknya. Dan buat orang seperti Ibrahim bin Adham, lapar itu bukan Allah gak baik sama beliau, karena kebaikan dalam persepsi mereka udah bukan dunia lagi, udah benar-benar hikmah. Muridnya yang ngeluh, bukan Ibrahimnya yang ngeluh. Muridnya ngeluh, guru lapar ya, gimana ya, kita belum makan, gak ada bekal apa-apa. Akhirnya kamu punya kertas, punya pulpen, punya sini, ditulis sama Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi, syair. Tulisannya syair tapi doa. Jadi berdoa dengan syair, lembut bahasa-bahasanya. Rabbi, engkau maha pengasih, engkau apa segala macam, muji-muji Allah. Ujung-ujungnya, engkau tidak membiarkan hambamu yang lapar, kecuali engkau memberi makan. Jadi kayak kalau kita bikin satu menit video di Instagram, cuman 2 detik doanya. 58 detik muji-muji Allah. Ini smoothnya doa Ibrahim bin Adham. Kalau kita kan 58 detik doa, cuma 2 detik doang yang muji ya. Bismillah, Alhamdulillah, ya Allah, panjang gitu kan ya. Kalau Ibrahim bin Adham gak gitu, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sampai 58 detik, cuma 2 detik terakhir, ya Allah saya lapar, cuma gitu doang. Dan itu pun diantara pujian-pujian. Persis kayak doanya Nabi Ayub. Rabbi, massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Langsung habis minta, enggak minta pun, cuma bilang, ya Allah saya sakit, tapi enggak apa-apa, engkau maha pengasih tetap, saya enggak akan mengeluh. Gitu coba bahasa doanya. Kan ini keren banget doanya. Bukan, ya Allah saya sakit, engkau ngelihat enggak sih saya sakit udah sekian lama, ya Allah apa maunya engkau, ya Allah saya udah turutin semua maumu, saya udah tahajud, ngeluh, ini namanya bukan doa, komplain, demo. Sedangkan Nabi Ayub, ya Allah saya sakit, tapi enggak, engkau tetap maha pengasih lagi maha penyayang, malah pengasih, paling pengasih lagi tuh, muji ditutup. Jadi kayak enggak enak mau ngomong saya sakit, langsung ditutup dengan kalimat pujian, itu Ayub. Sehingga Allah ngedengerin doa Ayub, langsung Allah mengatakan, ni'mal abd, itu hambaku yang keren banget, kata Allah. Ni'ma itu keren, ni'ma itu baik banget. Langsung Allah sembuhkan saat itu juga. Kenapa? Bagus cara komunikasinya dengan Allah. Selain yakin, bahasanya juga enak ke Allah. Allah itu kan maha mulia, elegan banget. Jadi jangan sampai kita komunikasi sama Allah itu bahasa-bahasa yang di jalan. Harusnya kita komunikasi dengan Allah itu dengan bahasa elegan. Karena kita lagi berhadapan dengan zat yang maha elegan. Maha mulia, maha bijaksana, maha santun. Coba lihat bahasa Al-Quran kan santun banget. Sama kayak bahasa Nabi kan, Nabi orangnya santun banget. Kalau ngomong tuh muter dulu, padahal maksudnya ini. Kenapa? Gak tega mau ngomong langsung. Mikir panjang. Sama kayak yang saya bilang kemarin, Nabi mimpi ngelihat surga, terus di dalamnya ada istana yang indah. Gak sengaja di sebelahnya ngelihat cewek lagi main ayunan. Nabi gak bilang itu istri siapa. Gak bagus nanya istri orang. Tapi Nabi nanya itu rumah siapa. Otomatis itu istri yang pemilik rumah. Kan keren bahasanya. Itu rumah siapa Jibril? Rumahnya Umar. Astagfirullah, langsung balik arah. Gak sengaja ngelihat istrinya Umar. Ngomong ke Umar, aku lihat rumah kamu di surga. Oh gitu ya Rasulullah, terus gimana? Ya udah gitu aja, kata Nabi. Gak mau dijelasin, kau khawatir Umar jadi cemburu. Nabi kok ngelihat istri saya sih, kan jadi gitu ya, gak enak ya. Diam aja Nabi. Ya Rasulullah, jelasin gimana suasana rumah saya, pekarangan kayak gimana, gimana gitu. Terus kata Nabi, enggak usah lah Umar, udah cukup segitu aja, berbahagialah. Ya Rasulullah, ngejar terus akhirnya. Maaf ya, gak sengaja istri kamu lagi ayun-ayunan, saya ngelihat. Tapi gak sengaja loh Umar. Ya Rasulullah, Umar tersenyum. Bagaimana mungkin saya cemburu kepada engkau ya Rasul. Baru Nabi lega gitu. Kan lembut banget cara Nabi bertutur. Allah aja nyuruh Nabi Musa dan Harun ngomong ke Firaun itu, waqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah untuk Firaun itu kalimat yang lembut wahai Musa dan Harun. Karena Allah tahu banget lah hamba yang satu ini, Musa ini, kalau ngomong, wah
orasi Musa teh. Beda dengan Harun diplomasi kan. Kalau Musa tuh orasi, orator banget. Wahai Fir'aun, harusnya gitu. Tapi enggak, wahai Fir'aun. Gara-gara apa? Baca deh emosi, secara emosi ayat di surat Thaha dan Al-Qasas. Makanya saya suka tafsir Fizilalil Quran, nanti teman-teman bisa cari di toko buku. Tafsirnya Syekh Said Qutb yang ditulis dalam penjara tuh. Karena itu tafsir yang paling emosional. Dia kayak ngelibatin emosi hamba yang beriman dalam memahami sejarah, adegan-adegan kayak gitu. Sehingga kita kebayang gitu kejadiannya. Kalau gak ada emosinya kan kayak flat ya. Kayak kita baca adegan biasa aja. Ternyata kalau kita baca dari angle emosional kita terlibat dalam ayat Al-Quran. Itu benar-benar Nabi Musa itu berbicara lembut dengan Fir'aun. Fir'aun ngomong, Nabi Musa diem. Gak dibantah sama Nabi Musa. Nanti pas Fir'aun udah selesai ngomong, baru Nabi Musa ngomong. Gak ada bantah-bantahan, potong pembicaraan, apa segala macam, pura-pura teleponnya, apa, disconnect, akhirnya diputus. Maaf ya tadi keputus, padahal emang sengaja diputus. Gak ada Nabi Musa kayak gitu. Didengerin, udah selesai ngomong, dijelasin lagi. Dan jujur, siapa yang ngomong gini, wahai Musa? Allah, kata Musa. Kamu tahu ini gak? Gak tahu, Allah yang tahu. Saya tanya dulu ke Allah, jujur, gak sok tahu. Ini bahasa-bahasa yang lembut. Kita ke Allah juga gitu. Nabi Zakaria,

apa rahasia dari kalimat ini? Nabi Zakaria itu udah berdoa puluhan tahun loh, tapi selalu mengatakan engkau maha mendengar doa. Bukan, engkau dengar gak sih ya Allah? Bukan. Udah puluhan tahun minta anak masih ngomong sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Pujian, gak ngeluh sama sekali. Kan bagus banget bahasanya. Harusnya awal-awal engkau maha mendengar doa ya Allah. Engkau dengarkan ya Allah. Dengar gak sih? Nah kan berubah nih. Awalnya yakin, mulai ragu, akhirnya ingkar. Ini kita. Kalau Nabi Zakaria makin lama berdoa makin innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa, engkau maha mendengar doa, terus aja gitu. Belum dikabulkan sehari, sebulan, setahun, innaka sami'ud du'a, 2 tahun, innaka sami'ud du'a, 10 tahun. Sampai puluhan tahun masih kalimatnya innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Apa kurang yakin Nabi Zakaria? Makanya Allah tuh sayang banget akhirnya dikasih, langsung sekali dikasih anak terbaik. Bisa dibilang kata sebagian ulama satu-satunya orang yang nanti di hari akhirat ketika dibangkitkan gak punya dosa. Yahya alaihissalam. Makanya kalimatnya wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam, selamat dia ketika dia dilahirkan, selamat ketika dia diwafatkan, dan ketika dia dibangkitkan udah selamat. Bangkit udah selamat. Jadi kalau di antara sahabat ada yang dijamin masuk surga, itu kualitasnya kayak gitulah kurang lebih Nabi Yahya di antara para anbiya. Pastinya semua itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Cuman kalau di nabi-nabi yang lain di-share beda-beda. Kalau Nabi Muhammad semua keutamaan para anbiya ada pada diri beliau. Tapi nabi-nabi yang lain beda-beda. Nabi ini lebihnya di sini, nabi ini lebihnya di situ. Karena kata Allah, wa kadzalika faddalna ba'dahum ala ba'd, begitulah kami berikan kelebihan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Beda-beda kelebihannya. Tapi Nabi Muhammad merangkum semua kelebihan para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua mukjizat ada pada beliau, cuman enggak semua dikeluarin. Kalau mau, beliau tuh kayak avatar gitu kan. Semua elemen dikumpulin kan. Itu Muhammad banget tuh. Yang lain kan dibagi-bagi, ada yang api, ada yang tanah, ada yang air. Ini semuanya dapat. Nabi Sulaiman dengan jinnya. Nabi Muhammad bisa lebih dari itu, cuman gak mau pamer. Kalau mau, Nabi Muhammad bisa lebih dari Nabi Sulaiman, ngumpulin pasukan jin. Nabi Sulaiman berperang dengan pasukan jin. Nabi Muhammad pasukan malaikat, lebih keren siapa? Cuman kan bukan kita mau banding-bandingin para anbiya ya. Lebih kepada mau ngelihat betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman perang pakai pasukan jin. Ada jin penyelam, free dive gitu jinnya teh. Dan ayatnya emang gitu, jin penyelam, berarti kan free diver ya. Kalau free diver sekarang mungkin 500-600 meter nyelam, itu udah kiloan meter, kilometer loh. Itu benar-benar free diver yang legend banget lah, udah kedalaman yang sampai gak tembus cahaya matahari. Ada jin yang kerjanya sebagai juru masak, chef. Bayangin jin chef, tuh gimana masakan? Darah, tulang gitu ya. Jadilah masakan-masakan yang istimewa, jin lagi nge-chef gitu di dapur. Tiba-tiba free diver-nya tuh datang. Kasihan banget sih lo kerjanya di dapur melulu, gak pernah ke laut. Emang di laut gimana? Wah keren banget. Gue nyelam setiap hari tuh udah dimana-mana udah terumbu karang di daerah Bunaken. Dimana-mana udah gue lihat tuh. Ada jin surfer. Wah ombak di sana masih lebih kerenan di sini nih. Ombak udah barrel, udah segala macam. Pokoknya jin-jin laut nih. Jin cai. Ini ada jin ulin, ada jin yang di dapur. Jin ulin nih yang udah biasa ulin, selalu postingan snapgram mereka tuh seru-seruan yang di dapur. Ya, kok saya mah snapgramnya piring lagi. Datang nih jin laut, manas-manasin jin dapur. Lu ikutin dong sekali-kali kita lagi, ini bentar lagi kita mau touring loh gitu. Oh begitu, ya. Yuk kita ikut touring, ini gue sediain nih motor buat lo. Misalnya kalau gak mau pakai yang mahal-mahal amat, minimal lo pakai yang Triumph lah misalnya. Lo pakai nih Triumph punya gue, kalau gak mau pakai Harley. Oh beneran. Ah gak jadi, kenapa? Last minute dia bilang gak jadi. Padahal touring udah pada siap nih, orang udah pada ngumpul di meeting point. Kenapa gak jadi? Takut kepada Sulaiman. Padahal Sulaiman gak ada. Bukan cuman gak ada, sudah tiada. Bukan cuman gak ada, sudah tiada. Ya, ada artinya mereka gak tahu kalau Sulaiman sudah wafat. Cuman wafatnya keren sambil duduk. Kalau kita, bukan kita. Kalau orang yang gak beriman mungkin wafatnya jungkir balik ya. Ini duduk aja tenang sambil zikir wafat.
baru jatuh gara-gara tongkat beliau pegang itu dimakan rayap. Dan kira-kira berapa lama buat rayap butuh waktu untuk merusak tongkat. Dan itu tongkat warisan para nabi, berarti tongkat yang kayunya bagus. Beberapa hari kan? Atau mungkin beberapa bulan. Artinya sekian lama itulah jin gak tahu kalau Sulaiman udah wafat. Terus gimana jin mengatakan tahu hal yang gaib? Sulaiman di sebelah mereka aja gak tahu kalau wafat. Kemungkinannya adalah bohong saja. Gak mungkin jin tahu. Kalau dia tahu yang gaib, dia pasti tahu Sulaiman sudah wafat. Ini jin. Nabi Muhammad pasukannya malaikat. Kalau Nabi Sulaiman lalu lalang jin masuk keluar masuk ke istana beliau, Nabi Muhammad malaikat keluar masuk ke masjid beliau. Dan bukan malaikat biasa. Zumirratin, malaikat yang paling wibawa, paling karismatik, malaikat paling diseganin di langit. Kalau dia lewat semua malaikat pada diem. Ada yang lewat, siapa? Jibril. Kalau Jibril udah lewat, diam semuanya. Kenapa? Wibawanya Jibril. Kalau Jibril ngomong, malaikat pada nunduk semuanya. Wibawanya Jibril. Malaikat sekeren ini teman mainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solmetan berdua. Sampai kalau Jibril gak datang, Nabi Muhammad sedih. Kemana ya Jibril udah lama gak ngopi bareng. Lihat ke langit, Jibril kemana ya? Mau ditelepon gak punya nomornya. Karena gak ada telepon dulu. Doa aja ya Allah, mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Jibril juga di langit. Aduh pengen banget ketemu Nabi Muhammad nih di bawah. Gimana ya gak bisa turun. Kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Asbabun nuzul ayat itu di surat Maryam. Kami tidak turun Muhammad kecuali perintah Allah. Pengen sih turun, cuma belum ada perintah. Jadi gak bisa. Walaupun malaikat itu emosional, punya perasaan, tapi gak bisa menurutkan perasaannya kecuali dengan sami'na wa ta'ana. Jibril pengen turun, Muhammad pengen ketemu. Sama-sama kangen nih, bayangin kangennya dengan manusia, dengan malaikat. Kan keren banget. Malaikat aja kangen sama Nabi. Kita gak ada yang ngangenin. Aduh. Ini malaikat aja kangen. Kan keren banget akses 4G-nya ya. Pas Jibril turun, wah Jibril, wah Rasulullah, slow motion. Akhirnya Nabi nanya Jibril kemana aja, kok gak pernah ketemu udah beberapa hari. Ya Rasulullah saya juga kangen, tapi kata Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Akhirnya ditulis syair, bahasa-bahasa yang lembut. Ada sedikit kalimat, ya Allah kami lapar. Tapi kecil, ibarat baitnya panjang, cuman setengah bait kami lapar. Sisanya puji-pujian ke Allah. Lalu setelah Ibrahim bin Adham selesai nulis kayak gitu, dia gulung kertasnya, dikasih ke muridnya, dia bilang, keluarlah dari masjid ini, serahkan kertas ini kepada orang yang pertama kamu temui di luar masjid. Siapa? Pokoknya siapa aja. Laki-laki ya, bukan cewek. Bahaya kalau cewek. Laki-laki pertama yang kamu temui di luar masjid. Keluar tuh. Lagi di jalan di depan masjid, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, lagi bawa bungkusan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, ini ada kertas dari siapa? Dari guru saya. Pas dibaca, langsung menangis laki-laki itu, diserahkan bungkusan itu, kembalilah kepada gurumu. Pas dibuka adalah 1000 dinar. Siapa laki-laki itu? Allahu a'lam. Semudah itu menyelesaikan masalah di antara mereka. Bukan berarti kita berharap sedekah, bukan ya. Ini hanya sebuah inspirasi. Semudah itulah memberi rezeki kepada hamba yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita punya 4G ke Allah itu sebetulnya cuma butuh gini doang. Ya Allah. Gitu doang bahasanya. Kadang-kadang gak pakai iya, Allah doang. Allah, beres. Kadang-kadang gak pakai Allah, cuma ahad. Belum jelas kan? Cuma satu. Tapi bukan dalam masa kampanye ya. Satu, itu langsung Allah beri pertolongan. Kan Bilal itu gak ngomong, ya Allah tolonglah saya lagi disiksa nih. Allah lihat nih bekas-bekas siksaan. Gak ada. Cuma satu kata pendek loh. Kalau kita kan doanya tuh udah buka baju dan tunjukin, ya Allah nih lihat nih saya lukanya banyak nih apa segala macam. Pokoknya udah lebay banget lah kalau kita berdoa ya. Sahabat doanya gak lebay, lembut. Ahadun ahad, ahadun ahad. Langsung saat itu juga ditolong sama Allah. Mana Ustaz ditolong, kan berbulan-bulan Bilal disiksa. Emangnya pertolongannya itu hanya dengan dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan? Salah paham lagi nih. Pertolongan pertama Allah kalau hambanya lagi UGD, bukan dibikin langsung sembuh, tapi dikuatkan hatinya dengan kesabaran. Itulah pertolongan pertama. Bilal ketika disiksa, Allah gak langsung nolong Bilal dengan cara dibeli sama Abu Bakar di hari yang sama. Hari ini disiksa, hari ini dibeli, hari ini dibebasin. Itu gak keren ceritanya. Gak ada kelihatan kesan Bilal sabar, terus gak jadi cerita yang melegenda kan.
Kalau cuman hari itu disiksa, hari itu dibeli, hari itu dibebasin, gak akan melegenda nama Bilal. Dia melegenda karena lama disiksa. Karena hampir-hampir orang itu gak yakin Bilal akan bertahan. Dan ketika Bilal disiksa, hari itu juga Allah mengutus Jibril. Dan Allah menyuruh Jibril untuk menguatkan hati Bilal. Kayak disupport banget Bilal semua. Jadi ibarat Bilal didorong, Jibril yang nahan di belakang. Jadi badan Bilal itu gak perlu pakai tenaga. Pasrah aja. Kayak kita lagi tawaf puncak, tawaf ifadah tuh. Di Ka'bah, kalau lagi tawaf ifadah, kita tawaf tuh gak perlu melangkah. Berdiri aja, muter sendiri. Saking padatnya Ka'bah. Berdiri aja. Saya dulu waktu masih haji itu, tawaf ifadah pas pulang habis jamarah pertama, langsung tawaf ifadah. Itu rapat banget. Saking rapatnya, gak perlu gerak. Gini aja. Tidur juga gak masalah. Tidur tiba-tiba udah 21 putaran. 3 kali tawaf gitu ya. Oh berapa ini udah putarannya? Ngelihat jam udah 2 jam ternyata. Tidur aja itu muter. Saking luar biasanya. Gitulah Allah membackup Bilal. Ketika disakiti oleh Umayyah bin Khalaf, hatinya langsung ditahan oleh Allah supaya dia bersabar. Sehingga ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, Umayyah itu pengen pamer. Makanya dia live streaming. Ada yang nge-shoot live streaming di YouTube, di Instagram, di FB, di mana-mana pokoknya live streaming. Mengundang TV-TV lokal dan nasional, pokoknya setiap jadwal Bilal disiksa itu semua TV itu siaran langsung. Beberapa tayangan yang lain, film, Hollywood, bola, Piala Dunia, sepi penonton, ratingnya yang ini paling tinggi. Benar-benar Bilal, siksaan Bilal itu ratingnya paling tinggi. Yang nonton pada komen. Ada yang komen gini. Kasian ya gitu. Terus yang lain komen juga, siapa? Maksudnya kasihan ke siapa nih? Ke Bilal atau ke Umayyah? Yang ketiga membahas Umayyah, bukan Bilal. Kenapa malah kasihan kepada Umayyah? Karena yang terlihat tersiksa justru Umayyah, bukan Bilal. Jadi Bilal disiksa, tetapi yang kelihatan wajah tersiksa justru Umayyah. Capek nyiksa Bilal. Bilal biasa-biasa aja. Ahadun ahad, ahadun ahad. Umayyah, aduh kok gini ya? Capek banget sih nyiksa dia. Jadi orang justru kasihan kepada Umayyah, bukan kepada Bilal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah menolong Bilal dengan ahadun ahad. Dan Allah tidak menolong Bilal dengan ujuk-ujuk langsung datang Abu Bakar. Enggak, dengan dikuatkan hatinya. Setelah sekian lama dikuatkan hatinya, akhirnya pertolongan kedua pun datang. Setelah pertolongan hati, baru pertolongan dengan solusi konkret. Yaitu Abu Bakar datang dan membebaskan Bilal. Jadi ini aksesnya Bilal ke Allah. Cepat banget. Sampai Nabi senyum dan mengatakan, ya Bilal, baru aja semalam aku dengar langkah-langkah kaki kamu di dalam surga. Langkah kakinya terdengar di surga, orangnya masih di dunia. Coba masya Allah ya, kita udah meninggal aja belum jelas langkah kakinya di surga nih. Ini Bilal masih hidup di dunia, masih main-main, masih nongkrong, masih ngopi. Kakinya udah di surga, kayak gimana tuh? Luar biasa, artinya Allah itu ngasih keistimewaan yang luar biasa buat Bilal. Buat Khabbab bin As, buat Sumayyah, istrinya Yasir. Sumayyah itu maaf, ditusuk dari kemaluannya sampai ke belakang dan meninggal di tempat. Apakah Allah tidak menolong Sumayyah? Justru itu pertolongan Allah buat Sumayyah. Walaupun kezaliman.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت.

0: sakit nih, Om.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM, sahabat di mana 22 dan 28 malam ini. Terima kasih untuk selalu setia menemani kita di sini di bulan berdendang Jomba Gamai. Selamat malam untuk semuanya, selamat menikmati suasana malam hari ini yang dingin ya, hujan juga. Semoga hari ini berlalu begitu aja, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ya, terbang begitu saja. Gini yang mau bergabung silakan 08 11 66 11 12. Selamat untuknya semuanya, selamat beristirahat ya di kesempatan malam ini dengan teman-teman Dendang Jogama yang kita hadirkan menemani sahabat di suasana malam yang dingin ini.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Iya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eja.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

1,2 lagi saya paham sahabat, ada berapa tembang dendeng kita hadirkan tadi menemani untuk malam hari ini jasa Mopet City. Jadi kalau untuk malamku bersama sampai-sampai saya dua lah nyolah nak betulah. Jadi kalau nak bergabung mulia mana sama Mopet City di 0811 6619120. Kalau untuk mau malam kini nak masuk doa sahabat karena ada beberapa hal yang dikarajukan betul yalah untuk malam kini kok bisa baca rewa guys cek lah untuk sahabat di malam kini kok.

0: 91,2 Langkis FM, Mabel aja PCT malam gini sahabat, nang kapa gabung mulia bana yo di 0811 66 9120. Selamat malam untuk suandu sadunyo yang sedang beristirahat di badan nang bagamai malam ko. Pada informasi yang mungkin bisa kita hadirkan juga untuk sahabat sadunyo. Jalai di suasana hujan monikoko tetap waspada siaga juga sahabat, karena suatu waktu kan betuhan, jadi kalau yang lagi rumahnya rawan banjir tetap waspada siaga selalu. Yalah, selamat malam untuk sadunya, untuk adit bagi selamat malam dit, bagaimana dit, sehat-sehat saja dit. Untuk yang di luar pun yang mungkin menikmati ya hujan turun sambil mendengar radio Langkis FM, wadang akan kembali ya. Dan tahun juga mai berikut kok.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.29090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Iya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus

91,2 Langkis FM, balik JP City malam gini kok sabai. Jadi beko lanjian sama liputan berita malam bersama Vivi Fikri. Terima kasih untuk sabai yang menanggakan Joe yang menanggakan tari di via streaming malam ko. Semoga untuk malam gini sabai dalam keadaan baik-baik saja dan masih tetap bersama kita di Siko 91,2 Langkis FM.

Dari kawasan Jalan Jogos Salim Painan 91,2 lagi saya FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sempat sudah kita siapkan di mana Bank Negari masuki jajaran bank terbaik dunia versi majalah Forbes. Gubernur Meldi berikan apresiasi. Gubernur Sumatera Barat Mahyudin Syurula mengapresiasi capaian Bank Negari yang berhasil masuk dalam daftar bank terbaik dunia versi majalah bisnis internasional Forbes. Meldi juga menilai capaian ini lahir dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, manajemen Bank Negari, serta dukungan masyarakat terhadap penguatan ekonomi daerah melalui BMD. Keberhasilan Bank Negari menjadi momentum penting untuk mendorong BUMD lain di Sumatera Barat, meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola hingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Disebutkan, Gubernur juga berharap prestasi Bank Negari ini dapat menjadi motivasi baru bagi penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMD-BUMD yang ada di Sumatera Barat. Informasi berikutnya, sahabat, 9 penambang emas ilegal meninggal tertimbun longsor di Sumatera Barat. Sebanyak 9 penambang emas ilegal meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dikatakan dari informasi diimpun kepolisian, longsor diduga berasal dari tebing tinggi sekitar 30 meter yang berada tak jauh dari lokasi tambang. Material longsor tiba-tiba menimpa para pekerja saat mereka sedang beraktivitas. Samsawati juga menyatakan pihak kepolisian bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini terus melakukan upaya penertiban terhadap aktivasi tambang ilegal di sejumlah daerah. Meski begitu, sahabat, aktivitas tambang ilegal dikatakan masih terus berulang. Polisi mengaku kerap tidak menemukan aktivitas saat operasi berlangsung. Namun, para penambang kembali bekerja setelah petugas meninggalkan lokasi. Informasi berikutnya, sahabat, di mana BPOM mengizinkan minimarket kelola penjualan obat mulai Oktober 2026. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia menerbitkan aturan baru terkait pengelola obat dari Tolmodren. Aturan ini ditekan Kepala BPOM Taruna Ikrar pada 13 Maret 2026. Dalam aturan tersebut, BPOM juga menegaskan fasilitas luar unit kefarmasian dilarang melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menjelaskan regulasi baru itu dibuat untuk mengatur praktik penjualan obat di fasilitas non-kefarmasian yang selama ini disebut belum memiliki aturan jelas. BPOM juga menegaskan bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas yang boleh dijual di supermarket, supermarket dan minimarket. Pengawasan khusus juga akan diterapkan pada obat tertentu yang berisiko disalahgunakan. Selain itu juga, pengelola obat dari Tolmodren tetap harus berada di bawah supervisi apoteker pada distribusi center atau tenaga vokasi farmasi. Disebutkan, sahabat, regulasi ini bernuansa sangat kuat sebagai instrumen liberalisasi tapi sangat lemah dalam perlindungan kepada keselamatan penggunaan obat bebas terbatas. Membiarkan mesin ini dan tenaga non-profesional menyerahkan obat keras adalah bentuk pembiaran terhadap resiko kegagalan terapi dan insiden medis yang dilarang pada pasal 140 Undang-Undang 17/2023. Itulah sebarangkali dan informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, tepatnya Jumat 15 Mei 2026. Dan sekaligus mengakhiri kesempatan kita malam ini, saya Vivi dan tim yang bertugas pamit undur suara dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Iya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.